Ministri na hopa ni wiran to fa 3 ora shwo sheshelo ni minutu bloko ni pili putu jemu si mwera wichinga amate kenya eku amate kenya erika tutiyo hamakuwa ni mwira no provinsi uniasa ni mwira no kabu delegadu wampula pako zambezia amate kenya.

0: Ayan to kada muter punya telefon ni. Hello. Bondia, bondia.
1: Bondia, bondia, bondia. Raju di sini.
0: Bondia. Salama, salama.
1: Salama, salama. Raju di sini.
0: Salama. Nulu mana ni yang muter punya telefon ni?
1: Anak saya merah di sini. Manuel, Okurani, Spirit, Mekonta, Provinsi Nampula.
0: Wampulai.
1: Okurani ayo.
0: Okurani. Baru untuk salam papa.
1: Salam kenapa kita mengharga atau nasuan atau
0: ahe?
1: Dan ada Nilsa, Lia, Selma, itu dan mana kalau ini ada.
0: Ahe.
1: Tapi ada mana yang tahu ni tu dengan itu satu dalam internet merah merah rasmi. Kata tak ada sebenarnya dan tu dia tu dia nama internet merah. Tercinta kalian lembaga gimnasi terus.
0: Ayo.
1: Apa tuan Selma ni nama merah terus. Altura kalian ni. Mana pasal rasmi Altura? Atolin Manuel. Anasisi, amuako, amuanjiako, kenali ala. Ati kunawana ntalame, kusofe, atuwe nikuiki, atamu antoni, watape alfura. Remelita nekulete, ntapate, atate mtate, nagata nekwe ni mari, kutati ni mari, laarsa, rimore, atala wawo.
0: Ya.
1: Kwa kinyaka kutumana, kutumana, litu wana, hiyo nkunenge, latamtumano, kutumana, kuma.
0: Ahe.
1: Kwa nini, kutia wani, wani, kuna mokso, kutoki, kutumenge, latamtumwe, kule onandepa. Ini manual one ni pura, apa aku tu one ni baru, kalau dia nak mukar mungkin kenal dia lah. Nah, apa tanya tu ni awak muka rasmi macam, nah sebenarnya awak rasmi macam apa tu? Rasmi, jadi kalau aku tu pura ni muka.
0: Mulu kau cari ye?
1: Kita tu kontra bagaimana?

kwenda webana she tugete lura lwa kuryoma oni kola shamu kushkola webagangana ntujetu na shwadimu wagatu jiganye orobe ngabaga lurago.

0: Tony
1: wakushkola
2: kawa kawa anyoriana
1: iyo
2: patu weje kukombula ishindu yambo ni kushkola
1: ligongo di akuti
2: kutu weje wanashamu ho taanda kunyumba kwetu pahana ushkola
1: pahana tunu tudi kunganda ntujetu
2: roni wako waga ashimu.

0: Kali ku bikan la jadi jigan jauh mani kani ni ni umini majigan rana kwa ni tujimanya ni asa. Kali ku ni ku bikan la kwa amboni.
1: Janya tiji, jimanya ni asa. Mani dile ni uwe.

0: Siapa tau kaca? Matlah yang mana dinas?
1: Lauri dan Tony.
0: Mana Lauri dan Tony? Sini tu juga leh syawale.
1: Sindai.
0: Jim leh sindai sih.
1: Nabi tak faham kan kamu masih dapat itu lagi.
0: Dua.
1: Alo tili.
0: Untuk aku hati le. Mana Lauri nak pelajar lah mukhan dua ini.
1: Gubele karala mukhwa papa Tony Selemani. Gubele karala mukhwa Manu Eduardo.
0: Mula.
1: Lauri dan Tony.
0: Tony matlah yang mana dinas?
2: Aida Shandi.
0: Panahi di situ juga di Oshawale.
2: Kajimbo.
0: Jimla Jimbo Hen.

Paswajini kampa tsakile kau kunglu shika tuwaga nku kunglu kani wandu wa kuwaga mkutina zonu mazungal kangal kangana akuru kumangu tuku provincia jenyasa kampa tsakile ka entrevisha ni bazo e panga kawaba tuwe jen kumbushla ni kampa ata katuwaga nku kunglu karmashi je sorpa ndin kusumanu kwa munda nzio zef ding pika ni programa dili ja waili espazu bazo shibe jen kutenda upana ni shinkomlu shironi kutulishila majiganyu pa utinu wano wa kutuweji watu la indola kwe nituweji waipanganya.

0: Barbalan itu bos helal dan walau buat sahur.
1: Buat sahur kan cuma ni jadi turun lokasi.
0: Ah, cuma ni aku rindu Daud.
1: Ya, yang rindu aja ni negara dia gitu berada di musim dekik itu.
0: Baru mau tuh pikir, tapi untuk dia aku sangat lani. Cuma ni tuan aku menjadi nenek aku untuk jemput telefon dia.
1: Kasum salim, cuma ni.
0: Kunzawir.
1: Kunzawir itu boleh.
0: Ya, cuma ni kunzawir bos helal itu lelu jenuh cuma maut.
1: Baru kunzawir itu kunasi cuma ni cuma maut jenuh lelu jenuh kunasi helal itu esen le. Tadi aja tu mula mencau ni mesinga mencelelo dia.
0: Baru nua aku tu celelo esen ni.
1: Ya ni sila semua ni ceritori.
0: Ya semua ni masih nunggu pun dah udah kunzawir.
1: Baru nunggu aku dokuma semua ni dah kuenda celelo.
0: Diokok
1: ni enggak leh celelo. Baru ni cakup omba baru boleh usah lah masih semua ni.
0: Ya lakpe.
1: Ni
0: barah semua ni tenda sen pati no bandem program aja tu pakut cipa wali zur pi aku hendelan dai kumpul kafir kamar lamu kau android.
1: Maralamu ganda ada muzi asimoi cewi torino kasimu.
0: Gambatile.
1: Gada tu alamu celu gara. Gada gaviri paka gada tu paka mai wala watu jendela kun rawizi wala kwa maralamu kejinji.
0: Yamboni.
1: Aku lungo radio Mozambique wa mai Margarita Chwembu no bina kwa maralamu kejinji leo.
0: Amana simwene wangu.
1: Asante simwene paka sheya Abdul Zakaria si bahari tuli umpe basi mwene.
0: Sante.
1: Asante.

6:41. Ibasin kuchombola chombola parandi panandi mganzi yakule kangana le kangana sikambaga imangasi ga mpira ama kwalole tunu penu pem ku mundiale mundiale yenem yana kugurira ga lami zigira lizori wali kugurira ku Mexico kwendi mpaka chila mocha za za tukamitin mpaka chila mocha America